And the war na minere jora ona ma inkere tonre jam. Tibinam esi ha inta dita. Tibinam koro ha inta dita. Tibinam koro ha inta dita. Tiyori ye ha inta dita. Lalushi ye ha inta dita yada. Lare mare lawe ya duni ya kulu muni yangayi. Jog majina gangna nam nyar bau yar lwa kanamra nam nyar bau yar lwa kanamna har wata dun ngar gitna wahi mi mai ra sangan bo ma yuta na da tangni ya gina gwan yin baya tere jina mo tinde nyunara tere jina mo tinde nyunara gela jibura na majina nyung wangan gela jibura na majina nyung wangan ya gina gwa no keringai derende jai goja enderta no gwengai ne na kalire a no kere de dongoran nyin shongja lenyan no kere de dongoran nyin shongja lenyan no kere bir botonde

Kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, kiri mati ini, k
I'll get the
Jadi jumbo

sera si la fiak tajlo sort si manana ne limbi sikrojit la deja wira jo division national chadian ne to kaglo as katma mo amade sisi ke tasara mbangi konong mbangi sok tajlo sort ngan gdo ti jogi dikogi mole jindori ba indo mi ko ke yana oktober rin mamda ya kadesiwa mama desi pa ore goto sem bemberi si tola mamte da ya kadesi mbangi songan gdo ti kut so menambisit naji kedobie itu naji kedobie tam pertambiri si mangimi kalas bye bye yang karena made si gutu kok dan untuk mereka ada wake up in teknik bye sang wake yang kreo ni ke regisseur danten gunkagu taidanji mikro bye Lionel nomen garmar si pak tak lagi moga kunci kabar kemudah silap ya kita jelas waktu tadi si ke modelam kita umbong walatin ke goreng kemudah silap ya kita jelas waktu

0: Nah, man lu ngaji tole. Wala wan lore sehingga kunci kapag mam teda ambir ya siya kadri si ambir urkol. Gir kunci ke bongai gadia neke na gojal. O ta tamgar, oke ngar goto mayanggar. Banin ko malang nendan dot na tena naun kumkong. Wai kat nenan biar klayo dim biar klayo ya niak ni ada ke ngon kem de kong de benderi na nilum ta filomen na tam ta tam gar ri nilum ta filomen ta tam gar ni ba guto ko ndo mata na oktober ko ke nji kem to ali kem bek nya mat langa tu jugo moy go wan rete te be biar klayo ndo nan ji singeri ma lang nya mena te danama ji dono manga sar maro kumra Kabu Adidam ke Republik Centrafricaine tu Togo Maroc wai to Burkina Faso Alen ge guto ning ti kndo jima cha din do kuti na Oktober ko ginji kem to wai kem be ke te na te loko ando ta ba to kem do gidi tari kem be ku kondur tun dang lai be no ba de no ba ko te ta ka de ke ji to inu bangandang ik boi be ezaiyo Ike boi be berkula Muka dode Gabriel Ike lamba Alphonse Kirimbaye yande Bire maji Roda Teofil Naji kos Joel Doktor Naji Ferdinand Kojo Ya biasum Bode na Emil Oke, girka ke kantong kabar wanggar generan bi nyamena tla malang ni nendon dot na tena naun kum kongai kare nan bir klayo. Han bir ka endo nan ji singir ke manang ngora ke singe ke bembaya Benin. Kantong kabar wanggar doba mundu sar Republik Centrafricaine ke. Nad ni ke Benin ga mar ke inji gona ke Côte d'Ivoire te. Malang sin nan bi sitem bir klayo ya ni ke ngokon de ake bobo de biasum bodna emil biasum bodna emil ni bagu to kondo so na oktober ko kinji kam do adi kam be kinjam na la ngatu jugo moy krant loko ando taba to kam do gengon ke dengam te ik me ko be frederic adi quartier to krati reoti ka de 16/17 te ba ngelo yoni la ikari Niwa ndoka lenge kuto ningte nan bisite kumbir klayo kurang niwa kiam ndoka na rik nojite kete to nuba ada nuba ko hotel ta kade ke jito ai nuba ngandang. Maka jibe le china ike jimal bayo Jonas Pasteur ngar toro ma Julian ike duma sema Josue ale be to kari dogum la rejan zara mero da duma magluar ke ingani ane ke jingambo. Josué va ike nengon mari kularambai Benjamin bai ogau Frederic ongania nikinge guto noji amgar jingambo Jacques Elisi Melel ikin jirane didengar ake ikin jendorum bai ninga malang de gundo nan dondo na tan na un kum kongai kare ne nan ber kraya din ber kraya ke retia ne ke no jiam gar jingambo jak no jiam gar jingambo jak ni ba guto kundo jima ndo so ena okto ko kinji kemeto adi kembe ke nyamana tla ber kraya ndo nan ji singe re malang ke bebi ja kudu kutu ka ke be gorebo ro bai La kaji ake nana nama gore marbo ike mbau gore sar mundu nyamena te dan simber klayon to malangsi warnine doka warnine ek ni ningte ni banana nan bisite ke mber klayo kerang baik yang doka nari ke nojite kete to Ari kunoji tiketi nova ya dineku, noji amgar ni tabak nuba kita anjil na inda doji konto bandang lain noji amgar jak kita, ari kunuba tanjil ni inda loko majite. Iku jengam ro Pierre Sanuji An Ça nous dit Abiatar Ik, nous dit Yam Célestin, Rebecca nous dit Oudou, Lidji nous dit Oudou Dejiré, Djemianji, Ernest Badje Ik, nous dit Yam Célestin, Ik Diamda Bayadim, Bayinade, Dakore Enok, Njekor, Nonde Josué, Njekadom Jacques Nganyan Ik, Ngekuto Asta Rachel. Oji ngamro Pierre malanan na un kum kongai kalen nan bir kla yo ni ke bai na isem deni bai na isem deni ni bagu to kun dom tay na oktober ko kun jike mato adi kem be kin jamat lain ga to jigo mo ikra ant bir kla yo ndo na deni ngar na mi amoris chef de canton ku boro na deni kin jike kan kula yom Jean Bosco jingam to ji elwa cake da tarum nebu Michel Indikambek Mundo Neramal Lao B. Ake Memke Nil Norma Eli Mekon Indikambek Palao Ik De Tuji Urit Ake David De Jonro Indikambek Gagal Marangde Ande Mberkla Yondan Nedansika Warni Nikando Mehe Bain Do Marji Arindo Mehe Na Oktober Ni Kambek Nyametla Loko Ando Taba ei kem dogya babunt ali karchewal ya gore gid lamson ata ali eglise catholique ni ndandi dot na sen ji dor ba kanjani re wati no engay lo yo ni lai kari ek mbor alum o mamadu maindo gakutu tulumbai ge naji tulumbai o ngani ane ba kulumbo jaira kulumbo rosali kulumbo leonel Nojibay Oyik Evelyn Alio Rostano Alio Gilen Alio Alta Jude Ik Jimta Kulnde Dilmaji Kulnde Kwita Isaac Njinikambeke Libreville de Gonanke Gabonte Salomon Garo Betangaba Omal Beyog Kwa Kwasim Beyog Prosper Gotlo Blanjin Gotlo Ale Gotlo Dimasra Gotlo Naji Lom Kulkor Ale Yankal Betur Amos Pasteur Najiam Bamalang Dingdon Ndonot Natna Nawon Kum Konga Yikade Nanan Birkla Nbirka Ndon Adnik Ngakutu Ngambor Gochingar Ake Yik Maji Majijinge Ngaba Iko Ndor Ndor Ndoroji Pierre Njini Kiambeke Mundo Njamena Tlatay Mayrosi Domto Nadini Kipase Rasema Madai Eidu Iko Ngakutu Gilei Daniel Njini Kiambeke Sarto Monique Bulo Noel Ndombal Malani Njini Kiambeke Sataya Dam ke deba dene, deba dene dengan laibe. Oh nadi Luis kon man, kon nam. Oh rasem kon nam, kon nam. Oh engan ya gakon dege ke gang sigla sarta ake loko rangen dengan kambian total ini. O komunote mbai be ke sarte ke ni nan bisit mber klayo ya gangno o deit tolumbai gangno o deit tolumbai ni ba gutok ndo mutai na oktober ko kin jikame to ade ikem la dan provincial ke sarte ngato jigo mo ikra antari ke girlo ibate do kailan nge guto ningte ni bai ndo marji ari ndo mehe na oktober ko to bai ludo de ku doya bata di kembe ke sar te kanjen nge guto no ba dun lokuma je kem conveniente gir ko jigo bonga ya dono gir ko je ta tam gar toma o gir ko je banga dum gar balang na un kum ko ngai kadene nan ber klayo ade ber klayo ngonde ke nge ko ndu Bende Nelumta Filomena Tatamgar elum ta filo men ta tam gar ni ba ko tok ndasam ji ndaw mata ina tok ko ngi chamen to dinga tu ji ko moy ko wan retet ber klayon don ad ni ngar tamita ji di ngar jeb de kanton ko dono manga o ko ji ko bo nga ya dono o bay to ko ji ko bo nga ya dono manga ko malang on ad ni ke bol ngar ngar unum on ad ni da ngar ke jim mi jimin lengar jima dumbaye o ngar usobayo ngar nele ani damra ngar solom ke ko jugo bongai ngang machit onad ni na jiamo pol ndikem wo yik do do no jingar ti ringar onad ni chef leter na nji mangar ngar leje ake sin saje de ko be gata dana majo nadin ko jugo bongai gule gnan be nyamana la ke ran be do krang te na ba na diaspora ni onad ni ke arol de warsen nana nana gojal di do krang te etranje te ba ke tana sra ban be ni alen ge kuto ni ti ndo samje ndo kuti na oktober ko to ba i jardin ya ni ge kuto ta de i kem be ke te na te ukwando ba to kem dugi amayanda ali ji di klinik la grasse ka benat ka njin ge kuto no ban lu kuma je kem kombe yante gambe resik mam te de kar sigo na ji kuto be te jate le kawro sawe ko yang un pa kran ku do ka dawi ala dum no bari da adi ya jo ba o le a ge me phong le a mo le bo de me bon do ยะคอยเอาเจ้าอังกบโอเจอมุนดาเลยอันเจเมคงเลยอมุเลยบุจะเมคงดูวันคาคาดูเลงอมุสุรดันปุลานิงานเจเมคงเลยอมุเลยบุจะเมคงดู ปานะนิกาลาวลุไคปูดูมิกาลาวเลขุดดังเดวาเจเนคงเลยอมุไลการมาเจ้านาเดียนอะดูลิเกมกึเตจิขอตังอาคาเกกวาจูนิงาเจเนคงเลยอมุไลบูจะเมคงดู ดาเกดูดังเดวายิลันดูโกดูลาเรมิงาเจเนคงเลยอมุเลยบุจะเมคงดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: Ban a kai bai bai sani dui do an do gong bai mu na na ne ga ni ne kong le ya mu le bu ye me kong lo bu lo ba lo ni ga ba ba na wa ka ku da kai ji mu do a wu mu de to ga mo dan ye ne kong le ya mu le ga ra ma jau ni le ya ya ba na da ki dau ji ga ro de an do dau ji wa la ji me kong le ya mu le bu.